Kieve Julansman sjungan Golgo Latten. Tantimus misla odaskajus mi velegite aigimathkai gulatte mohlegesi tolusäkke. Ja mi getstafel tantimu dai avisai bai Charles Goa hollen op di timu. Mutta odalga odaskajusa te mi guldella vel Mikuldalatte Inga Jusu, Patrik Shaw-Iversen, Roger Ludvigsen ja Kjetil Dallan sjungan Gese Itja.